Guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru. Wah, guru.

te brahmegaad gadiyaru brange besa ketiya garam bhumi mere kete kete tub desa kete enda chand sur kete kete mandal desa kete sedbudnat kete kete devi besa kete devdana mon kete kete ratan samanda